Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Kenapa alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak aneh?
0: Ni bah mobil si Alay habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Alay, sedang-sedang tabung mobil aneh. Ya Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time aneh. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time aneh.
0: Berijab juga babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah aneh bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mula habis screen time ini ditakuti merusakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si Alay ani? Kesian eh, berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda papa cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skin berpada,
1: anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bn.
4: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
5: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Baiklah, audio kita teruskan dengan mendengarkan sejarah Islam kelolaan Pusat Dakwah Islamiah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

0: Alhamdulillah, para pendengar yang dirahmati Allah. Bersua kita lagi dalam rancangan Sejarah Islam, sebuah rancangan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Al-Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah, dalam episod yang lalu, kita ni telah menyingkap tentang kisah Nabi Muhammad di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Di sana, baginda belajar tentang kesabaran, ketekunan, amanah dan kerendahan hati yang mana nilai-nilai ini masih relevan sehingga kini. Dan pada hari ini, kita ni akan mengupas kisah-kisah yang lebih mendalam dan untuk menjadikan iktibar dalam kehidupan kita ni seharian. InsyaAllah, seperti biasa, saya tidak berseorangan. Bersama saya pada hari ini, iaitu Yang Mulia Ustazah Siti Syuhaida binti Haji Muhammad Yusuf, yang akan sama-sama kita ni mengongsikan tentang kisah yang lebih mendalam tentang kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustazah hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baiklah Ustazah, kalau kita ni menyingkap kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda kecil Ustazah, ada satu peristiwa luar biasa yang telah berlaku, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Jadi mungkin yang mulia Ustazah boleh ceritakan kepada kita ni dan juga para pendengar luar sana, mengapakah Allah SWT membelah dada baginda dan membersihkan hati baginda? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi peristiwa agung ini berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi damit dalam jagaan Halimatus Sa'diyah. Riwayat sahih dalam Sahih Muslim ada menceritakan bagaimana Malaikat Jibril alaihi salam turun membelah dada baginda, mengeluarkan segumpal darah sambil berkata, "Ini bahagian syaitan daripadamu." Kemudian hati itu dicuci dengan air zam-zam dalam bejana emas, lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Kanak-kanak lain yang menyaksikan peristiwa itu ketakutan, tetapi Nabi Muhammad SAW kembali dalam keadaan yang selamat, tenang dan juga bercahaya. Jadi selain peristiwa masa damit ini, ada riwayat sahih yang menyebutkan dada Nabi Muhammad SAW dibelah sekali lagi, yang mana ia berlaku sebelum peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana sama juga Malaikat Jibril membawa bejana emas berisi iman dan hikmah lalu dituangkan ke dalam hati baginda. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada timbul persoalan, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk membelah dada Nabi Muhammad SAW? Jawapannya ialah untuk menyucikan hati baginda daripada sebarang pengaruh syaitan sebagai persediaan rohani sebelum baginda memikul tugas kerasulan. Dan ani adalah tanda bahawa baginda insan pilihan yang Allah jaga sejak daripada awal lagi. Rasulullah SAW sendiri menegaskan dalam hadis yang sahih, yang mana maksudnya, ketahuilah bahawa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau ia baik, baiklah seluruh jasadnya. Dan kalau ia rosak, rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menjadi kunci untuk kita ini memahami hikmah pembelahan dada ini. Hati Nabi Muhammad SAW mesti benar-benar bersih. Kerana dari sanalah lahirnya akhlak yangnya kita ini luhur, sabar dalam berdakwah dan kekuatan untuk menanggung ujian yang besar. Jadi peristiwa ini adalah tanda pemeliharaan khas Allah Subhanahu Wa Taala. Ia bukan sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai kekurangan, indah, tetapi sebagai tambahan kemuliaan. Ulama menyebutnya sebagai ziyadah takrim, peningkatan penghormatan. Dengan hati yang sudah dibersihkan, Rasulullah membesar sebagai insan yang indah dikuasai nafsu buruk, indah dipengaruhi syaitan dan sentiasa hidup dalam cahaya iman. Macam kalau ketani, walaupun indah melalui peristiwa luar biasa macam itu, kita ni tetap diajar untuk sentiasa menjaga hati. Contohnya yang kita ni boleh buat, banyak-banyakkan istighfar, banyakkan berzikir, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan bertaubat dan kita ni sebagainya. Hati kita ni insyaAllah akan menjadi kekal lembut dan bersih insyaAllah. Jadi inilah sebenarnya hikmah yang dapat kita ni renungi daripada kisah ini. Bila hati kita ni sentiasa dijaga dan disucikan, maka akhlak yang lahir pun akan menjadi baik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang dari kecil lagi sudah dianugerahkan akhlak yang baik dan terpelihara daripada perkara yang indah baik, berbeza dengan kanak-kanak lain masa itu. Yang mana peristiwa hati baginda disucikan itu hanyalah menguatkan lagi sifat kesucian yang sedia ada pada diri baginda. Sehingga akhlak mulia itu semakin terselah dan menjadi tanda awal kenabian baginda. Wallahu a'lam bisawab.
0: Masya Allah, memanglah Syazaha, Allah indahkannya orang macam suka-sukanya, macam kan menganu membelah dada Rasulullah tu. Sudah pasti ada hikmah di sebalik kenapa peristiwa ataupun kejadian itu berlaku. Jadi seperti mana yang telah dikongsikan oleh Ustazah, hati ataupun dada baginda tu kena belah untuk dibersihkan Ustazah daripada sifat tercela, yang mana ini menunjukkan bahawa Allah SWT tu telah memelihara dan menyucikan hati Rasulullah sejak kecil. Supaya apa? Supaya baginda yang orang bersedia Ustazah preparation untuk baginda memikul amanah kerasulan pada masa akan datang. Jadi ini yang orang, kalau bagi kita ni manusia pada zaman ini, mungkin ini adalah sezaha. Jadi apa yang kita ni perlu buat kalau kita ni menumbuhkan akhlak yang baik, mensucikan hati kita ni, ialah dengan perbanyakkan zikir. Jangan kita ni belah dada kita ni sezaha. Banyakkan sahaja berzikir, membaca Al-Quran, insyaAllah dengan nyorang ibadah-ibadah itu akan dapat nyorang membantu kita ni mengusailah akhlak kita ni, memperbaiki akhlak kita ni. Jadi tadi Ustazah ada menyebutkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah tu berbeza dengan kanak-kanak pada masa tu Ustazah. Jadi kita ni faham Ustazah, kanak-kanak ni memanglah ada sifat-sifatnya yang tertentu Ustazah. Dah namanya kanak-kanak Ustazah. Jadi mungkin Ustazah boleh ceritakan macam mana akhlak Rasulullah tu masanya damit ia berbeza daripada kanak-kanak pada masa tu. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Puan Pengerusi. Jadi walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masanya masih damit, akhlaknya sudah sangat berbeza daripada kanak-kanak yang lain. Yang mana baginda ani inda pernah tamak, inda gelojoh ataupunnya ketani, bahasa ketani terbarus ah ketika makan, dan inda suka berabut-rabut. Sejak kecil lagi baginda dibiasakan dengan adab, kesederhanaan dan juga sifat sabar. Pengasuh baginda Ummu Aiman pernah berkata, "Sejak kecil hingga dewasa, aku tidak pernah melihat Muhammad mengadu lapar atau haus. Jika aku mengajaknya makan, dia berkata dia sudah kenyang. Dia selalu minum air zam-zam." Jadi kata-kata ini menunjukkan bahawa baginda inda pernah mengomplain, inda pernah minta lebih-lebih dan selalu reda dengan apa yang ada. Jadi jelaslah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dari damit lagi adalah seorang yang sangat bertimbang rasa dan inda suka menyusahkan orang lain. Manakala bapa saudara baginda Abu Talib sangat menyayangi baginda melebihi anak-anaknya sendiri kerana akhlak baginda yang mulia. Kanak-kanak lain selalu berkelahi, selalu berabut, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa beradab, bersopan dan disenangi oleh semua orang. Allah Subhanahu Ta'ala memuji akhlak Rasulullah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam ayat 4 yang mana mafhumnya, "Dan sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang mulia." Jadi ayat ini menunjukkan bahawa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya selepas menjadi rasul, tetapi sejak kecil lagi sudah terbukti kemuliaannya. Yang mana baginda tumbuh di tengah masyarakat jahiliyah, tapi inda pernah terjebak dalam kelakuan buruk bisturang. Inda pernah terikut-ikut. Perbezaan baginda dengan kanak-kanak lain sangatlah jelas. Kanak-kanak lain tamak, baginda sederhana. Durang kalau makan gelojoh, nya kata ni rangka je tu terbarus. Tapi kalau baginda indak, baginda ada adab. Durang yang lain lalai, leka dengan permainan, baginda tenang dan matang. Durang yang lain membesar dalam budaya jahiliyah yang menyembah berhala, tapi baginda tetap lurus fitrahnya. Inda pernah tunduk kepada berhala. Jadi ulama sirah ada menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari damit lagi inda pernah memakan sembelihan yang dipersembahkan kepada berhala. Hatinya tidak pernah condong kepada syirik, bahkan sejak kecil lagi fitrahnya tetap suci. Ini menandakan Allah menjaga akidah baginda sebelum kerasulan lagi. Dan akhlak baginda juga terserlah pada sifat rahmah ataupun kasih sayang yang luas. Baginda inda suka menyakiti orang lain, baginda ini mudah merasa belas kasihan dan sentiasa membantu bila mana mampu. Sifat rahmat ini bukannya muncul tiba-tiba masa ia basarah, tapi sudah terbentuk sejak kecil lagi. Jadi boleh kita ni fikirkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang anak yatim boleh membesar dengan akhlak seindah itu di tengah masyarakat jahiliyah yang kiri kanan indah baik. Jadinya ketani, anak-anak ketani boleh jua dibentuk dengan baik. Walaupun ketaninya ketani masa ini akhir zaman sudah macam-macam kan dilihat kiri kanan. Tapi masih lagi boleh ketani.

0: dibentuk dengan baik, kita ni asuh dengan iman, dengan doa dan juga dengan teladan. Pendidikan akhlak ni mesti kita ni daripada damit lagi sudah kita ni ajarkan. Apanya peribahasa melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Jadi akhlak Rasulullah semasa kecil ini adalah teladan yang boleh kita ni contohi dalam mendidik anak-anak kita ni untuk indah mudah terpengaruh dengan suasana jahiliyah dan sebagainya. Kita ni didik anak-anak dengan akhlak Rasulullah. Apanya saya tadi tu, indah tamak, indah mengomplain, tapi membesar dengan sifat sabar, redha dan juga rahmah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Alhamdulillah, ya Auda pendengar yang dirahmati Allah SWT sekalian. Hari ini kita ni telah pun menelusuri hikmah di sebalik peristiwa luar biasa, iaitu pembelahan dada oleh Malaikat Jibril. Pembelahan dada Rasulullah letak oleh Malaikat Jibril, di mana hati baginda SAW dibersihkan daripada sifat tercela. Jadi ini menunjukkanlah bahawa Allah SWT tu sangat memelihara dan menyucikan hati Rasulullah sejak kecil lagi, agar baginda bersedia memikul amanah kerasulan kelak. Selain itu juga, kita ni mendengarkan tentang akhlak baginda SAW semasa kecil yang begitu luar biasa, yang mana baginda pada waktu kecil sungguh seorang yang beradab, seorang penyayang, amanah, seorang indah golojoh berbandingkan dengan kanak-kanak pada masa itu. Kemudian baginda juga, yang mana akhlak ini membezakan baginda daripada kanak-kanak lain dan menjadi asas kepada kepimpinan baginda di kemudian hari. Jadi insyaAllah daripada kisah-kisah ini, kita ni semua, terutamanya generasi muda, bolehlah kita ni mengambil pengajaran penting seperti menjaga hati, mencontohi akhlak mulia, bersabar apabila menghadapi ujian, dan sentiasa bergantung kepada Allah dalam setiap urusan hidup. InsyaAllah dengan itu berakhirlah episod kita ni pada hari ini. Teruskan bersama kami dalam siri Sejarah Islam yang lain. Semoga kisah dan pengajaran Nabi Muhammad SAW sentiasa menjadi panduan dan inspirasi dalam kehidupan seharian kita ni. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Audio rancangan Sejarah Islam Mas Bintara tadi merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Tarikh Islam. Islam
1: bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM Radio Buna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Islamnya Sayyidina Hamzah. Hamzah ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang yang gagah berani, cergas dan suka berburu. Beliau adalah salah seorang di kalangan mereka yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mula-mula menyeru Islam. Namun, dalam kebencian beliau kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka jika ada sesiapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan baginda. Pada suatu hari, Sayyidina Hamzah mendapat tahu bahawa Abu Jahal memaki dan memburukkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu menyebabkan kemarahan kepadanya. Lalu beliau pergi menemui Abu Jahal dan memukul kepala Abu Jahal dengan pusar panahnya hingga berdarah. Peristiwa inilah yang mendorong Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam. Sejak itu, Sayyidina Hamzah merupakan orang yang paling kuat mempertahankan dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat setia kepada agama Islam. Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seorang yang berpengaruh di kalangan Quraisy Mekah. Beliau terkenal dengan sifat bengis dan kasar. Beliau adalah di antara orang yang kuat menentang perkembangan Islam dan sering mengganggu dan juga menyiksa orang-orang Islam. Namun, di sebalik kekerasan, Sayyidina Umar itu terdapat perasaan lembut di jiwa dan hati beliau. Pada satu hari, beliau pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hasrat hendak membunuh baginda. Semasa dalam perjalanan, beliau mendapat tahu bahawa adiknya Fatimah telah memeluk agama Islam. Dengan perasaan geram, beliau pergi ke rumah adiknya. Ketika di sana, beliau terdengar adiknya Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Beliau sangat marah, lalu memukul kepala adiknya sehingga berdarah. Ketika itu beliau ternampak cebisan kertas yakni Al-Quran yang dibaca oleh adiknya. Setelah itu, Sayyidina Umar mengambil cebisan kertas itu lalu membacanya. Dengan ayat-ayat yang dibacanya, lututnya lemah lalu beliau rebah. Ketika itu, dengan hidayat Allah Subhanahu wa taala, tergerak hati beliau untuk menerima kebenaran Islam. Setelah memeluk Islam, Sayyidina Umar menjadi seorang yang kuat mempertahankan Islam.
0: Tarikh Islam. Islam.
2: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia, buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit." Riwayat Bukhari.
1: Ketahui tanda-tanda awal strok haba dan segera berjumpa doktor bagi mendapatkan rawatan jika mengalami tanda-tanda berkenaan. Antara tanda-tanda strok haba termasuklah mengalami suhu badan yang tinggi, merasa pening, kurang berpeluh walaupun cuaca panas, kulit kemerahan, kering dan panas, mengalami kelemahan atau kekejangan pada otot, merasa mual dan muntah, denyutan jantung yang cepat, pernafasan yang cepat dan cetek, perubahan tingkah laku seperti kekeliruan, hilang orientasi atau kekejutan, sawan dan tidak sedarkan diri. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai untuk sentiasa bersiap sedia dan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya ketika menghadapi cuaca panas dan gelombang haba dan seterusnya akan memberikan maklumat kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan, yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan izinnya dan rahmatnya juga kita dapat bersama lagi meneruskan rancangan Irsyad Hukum Kelola Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. InsyaAllah pada keluaran kali ini kita akan membincangkan tajuk mengenai kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang. Bersama kita untuk menerangkan tajuk ini ialah Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Raimi bin Awang Tengah, Pegawai Istimbat Kanan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, amalan pergi ke masjid ini menjadikan sebagai satu kelaziman atau kebiasaan, merupakan satu amalan yang disunatkan serta digalakkan dalam Islam. Oleh itu, melatih dan membiasakan diri datang ke masjid bukan hanya merupakan satu langkah yang terpuji, namun ianya juga bakal memperolehi hasil yang bermanfaat serta ganjaran pahala yang besar. Sebagai mukadimah tajuk perbincangan kali ini, apakah perkara-perkara yang disunatkan setelah masuk ke dalam masjid? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hidayatan lissawabi wa ba'd. Yang mulia Tuan Pengerusi, para pendengar yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Disebutkan dalam kitab I'lam As-Sajid bi Ahkamil Masajid, setelah masuk ke dalam masjid, disunatkan seseorang itu membiasakan atau melatih diri supaya duduk menanti lebih lama di dalam masjid. Kerana apa di sini Tuan Pengerusi? Kerana ia merupakan suatu amalan bagi menghidupkan dan mengimarahkan tempat sembahyang, iaitu masjid. Dalam perkara ini, perbuatan atau amalan seorang yang pergi ke masjid lebih awal sambil menantikan ataupun menunggu masuk waktu sembahyang, kemudian mengerjakan sembahyang pada waktunya sejurus masuk waktu sembahyang, adalah merupakan perkara yang paling sempurna. Jadi, menyentuh mengenai anjuran untuk duduk menanti ataupun menunggu lebih lama di masjid, terdapat perkara-perkara yang disunatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai sembahyang di masjid, serta ganjarannya supaya apa? Supaya seorang yang tiada sebarang keuzuran, indakan bergagas-gagas atau terburu-buru untuk segera beredar daripada tempat sembahyangnya sejurus dia atau imamnya selesai memberi salam dalam sembahyang. Wallahu a'lam.
0: Tadi Ustaz ada menyatakan bahawa terdapat perkara-perkara yang disunatkan dan dianjurkan untuk dilaksanakan setelah selesai sembahyang di masjid. Boleh Ustaz jelaskan apa perkara-perkara yang disunatkan itu? Adakah ia merupakan satu tuntutan? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut fuqaha, antara perkara yang disunatkan untuk dilakukan setelah sembahyang fardu bagi munfarid, munfarid ini orang yang sembahyang bersendirian, atau masuklah juga imam dan makmum dalam sembahyang berjamaah, ialah beristighfar, berzikir dan berdoa. Malahan disunatkan memperbanyakkan zikir dan doa selepas sembahyang. Pasal apa di sini Tuan Pengerusi? Pasalnya berdoa selepas sembahyang ini merupakan antara doa yang mustajab, doa yang dikabulkan. Oleh itu, sebaik saja selesai mengerjakan sembahyang fardu, janganlah berkata-kata atau diselangi dengan perkataan atau percakapan yang lain selain daripada zikir, doa dan ayat-ayat Al-Quran. Memang berzikir dan berdoa ini adalah merupakan satu tuntutan yang tidak luput hingga habis, walaupun setelah melakukan sembahyang sunat rawatib. Bagaimanapun, perkara yang afdal ialah mendahulukan berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang fardu, kemudian melakukan sembahyang sunat rawatib, melainkan dalam beberapa keadaan tertentu. Tuntutan sunat berzikir setelah sembahyang fardu adalah berdasarkan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Bagaimanapun, hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai berzikir selepas sembahyang mengaitkan dan mengkhususkan tuntutan berzikir dilaksanakan selepas sembahyang fardu. Demikian juga tuntutan sunat berdoa selepas sembahyang adalah berdasarkan hadis-hadis yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun, tuntutan berdoa selepas sembahyang tidak terbatas selepas sembahyang fardu sahaja. Malahan amalan berdoa juga dituntut setelah selesai daripada sembahyang-sembahyang sunat. Wallahu a'lam.
0: Setelah selesai sembahyang, Ustaz, apakah zikir dan doa yang afdal dipilih dan dibaca? Bagaimana pula kedudukan bacaan zikir dan doa imam dan makmum ketika dalam sembahyang jemaah? Apakah yang disunatkan bagi makmum dan imam ketika berzikir dan membaca doa? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengurusi. Zikir dan doa-doa selepas sembahyang yang afdal dipilih dan dibaca ialah zikir-zikir dan doa-doa yang ma'thur, iaitu yang telah dibaca atau diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dalam sembahyang berjemaah, imam hendaklah meringkaskan, yakni tidak memanjangkan bacaan zikir dan doanya dengan kehadiran makmum atau jemaah. Imam boleh, iaitu berhak, memanjangkan dan menyambung bacaan zikir dan doanya jika dia mahu setelah makmum berdiri dan beredar. Adapun jemaah, iaitu makmum dan munfarid, disunatkan memperbanyakkan, iaitu memanjangkan zikir dan memperbanyakkan doa selepas sembahyang fardu dengan mengharapkan agar doanya diterima dan dikabulkan. Selain itu, disunatkan bagi munfarid dan makmum untuk menghadap kiblat ketika berzikir dan membaca doa. Manakala imam yang masih duduk di tempat sembahyangnya, sunat mengubah posisinya dengan menghalakan bahagian kanan badannya ke arah makmum, manakala bahagian kiri imam menghala ke arah kiblat atau mihrab. Perbuatan sedemikian adalah ittiba', iaitu mengikut sunnah dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah posisi yang afdal bagi imam ketika berzikir atau membaca doa menurut Imam Ibnu Hajar rahimullah. Wallahu a'lam.
0: Terima kasih Ustaz. Seterusnya Ustaz, dalam masalah berpindah atau beredar setelah selesai sembahyang, bilakah masanya imam atau makmum dan juga munfarid dapat beredar dan ada masanya tidak boleh beredar setelah mereka sembahyang? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Sunat bagi imam termasuklah makmum dan juga munfarid beredar daripada tempat sembahyangnya sekiranya tidak ada jemaah khunsa atau perempuan di belakang. Tapi sekiranya terdapat jemaah perempuan di belakang, maka imam dan juga makmum lelaki duduk seketika sehinggalah jemaah perempuan beredar untuk mengelakkan terjadinya percampuran antara lelaki dan perempuan yang membawa kepada kerosakan. Dalam keadaan seperti ini, disunatkan bagi jemaah perempuan untuk segera beredar selepas sembahyang. Disunatkan supaya makmum atau jemaah lelaki tidak beredar atau berpindah daripada tempat sembahyangnya ke tempat lain, sehinggalah imam berdiri atau berpindah daripada tempat sembahyang imam. Dengan erti kata lain, disunatkan bagi makmum atau jemaah lelaki untuk tetap duduk di tempat sembahyangnya seketika, sehinggalah imam berdiri daripada tempat sembahyang imam. Malahan adalah makruh hukumnya makmum beredar daripada masjid mendahului imamnya tanpa sebarang keuzuran. Di dalam kitab Bushra Karim telah disebutkan bahawa terdapat dua perkara mengapa makmum dituntut supaya tetap duduk menunggu untuk seketika dan tidak terus beredar daripada tempat sembahyang atau masjid setelah imam selesai memberi salam dalam sembahyang. Yang pertama, supaya makmum tidak beredar atau keluar mendahului imamnya. Keadaan seperti ini

0: juga menunjukkan seolah-olah makmum dalam keadaan tergesa-gesa atau bergegas-gegas dalam perkara ibadat. Perbuatan makmum beredar atau keluar mendahului imam juga mengakibatkan makmum tersebut membelakangi imam yang sedang menghadapkan dan menghalakan pandangannya kepada para makmum. Yang kedua, tetaplah makmum duduk iaitu menunggu untuk seketika di tempatnya itu kerana ada kemungkinan imam mengganti sesuatu yang dia telah lupa dalam sembahyangnya. Maka dalam keadaan seperti ini, makmum mempunyai kesempatan untuk mengikut imam tersebut dan menyempurnakan sembahyang makmum. Wallahu a'lam.
1: Bagaimana pula kalau seorang itu kan sembahyang sunat selepas ia selesai sembahyang fardu ataupun sebaliknya, adakah disunatkan juga untuk berpindah tempat? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut ulama, seorang yang hendak mengerjakan sembahyang sunat setelah sembahyang fardu atau sebaliknya mengerjakan sembahyang fardu setelah sembahyang sunat adalah disunatkan supaya memisahkan antara dua sembahyang tersebut, sama ada dengan percakapan ataupun dengan berpindah. Yang dimaksudkan dengan berpindah ialah berpindah daripada tempat dia mengerjakan sembahyang yang pertama ke tempat lain. Seorang yang telah selesai daripada sembahyang fardu di masjid dan tidak berniat iktikaf dalam masjid, kemudian dia hendak mengerjakan sembahyang sunat yang lain, iaitu yang tidak disunatkan berjemaah, adalah sunat hukumnya. Bahkan afdal baginya untuk mengerjakan sembahyang sunat tersebut di rumahnya. Bagaimanapun, sekiranya dia tidak pulang ke rumahnya dan hendak mengerjakan sembahyang sunat di masjid, maka sunat baginya berpindah sedikit daripada tempat sembahyangnya ke tempat atau bahagian lain dalam masjid untuk mengerjakan sembahyang sunat tersebut. Demikian juga adalah memadai jika sembahyang yang pertama dan sembahyang yang kedua dan yang seterusnya dipisahkan dengan percakapan sekalipun yang tidak dipahami ataupun dengan mengucapkan lafaz yang boleh membatalkan sembahyang. Ini termasuklah zikir seperti bertasbih, berdehim yang membatalkan sembahyang atau membaca ayat Al-Quran. Wallahu'alam.
1: Terima kasih Ustaz. Ya, sudah pendengar yang dirahmati Allah. Demikianlah tadi huraian dan penjelasan berhubung dengan tajuk kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang bagi mengisikan rancangan Irsyad Hukum keluaran kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di episode akan datang. Hingga berjumpa lagi, saya akhiri dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kehidupan manusia memang penuh dengan tekanan yang kadangkala menggugat ketenangan jiwa. Dengan mengamalkan selawat ini 11 kali, setiap kali selepas solat 5 waktu, insya-Allah segala dosa-dosa kecil akan diampunkan Allah dan kita perolehi ketenteraman dan ketenangan.

Baik, terima kasih kepada habis kita yang terus setia bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM. Tukar ini Rabu, 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah, 19 Ogos 2026. Masih menerusi ruangan Salam Nur untuk hari ini insyaAllah. 11.45 minit pagi, sudah akan bersama mengikuti menerusi rancangan khutbah Jumaat, Mahfuzah 12.30 hari. Dan sebagai panduan kita bersama, azan Fardu Zuhur akan berkumandang pada 12.25 minit tengah hari. Dan mudah-mudahan dengan rancangan-rancangan telah pun disusun di Nur Islam untuk hari ini akan memberi manfaat kepada habis kita semua. Dan insyaAllah nantikan akan dapat audio ikuti sebentar saya lagi menerusi rancangan Munajat. Terus bersama kami Nur Islam FM 93.3 dan 94.9 FM, Wadah Tarbiyah Insani.

0: بيده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

দোয়া আসহাবুল কাহফি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। Sekumpulan 7 orang pemuda yang menghadapi ancaman besar atas keimanan mereka memilih untuk meninggalkan keadaan yang penuh dengan kebatilan dan penganiayaan serta pemerintahan yang zalim ketika itu. Mereka telah pergi ke sebuah gua di kaki gunung untuk berlindung dan bersembunyi bagi membolehkan mereka menyembah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas dan tenang. Sebelum memasuki gua tersebut, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan sempurnakan bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat 10. Tidak lama kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka dengan menjadikan mereka tertidur selama beratus tahun lamanya, yaitu selama 309 tahun. Dan apabila mereka terjaga dari tidur, keadaan masyarakat sudah berubah sama sekali. Rakyat dan raja yang berkuasa ketika itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mencurahkan rahmat ke atas mereka dan negara mereka, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka agar sentiasa berada dalam kebenaran.

Doa untuk mendapat keturunan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli min ladunka zurriyah tayyibatan innaka sami'ud du'a. Maksudnya, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepadaku dari sisimu zuriat keturunan yang baik. Sesungguhnya, engkau sentiasa mendengar, yakni menerima doa permohonan. Dipetik dari surah Ali Imran ayat 38.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, dan kami tidak mengutus engkau, yakni wahai Nabi Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kini melangkah ke bulan Rabiul Awal, iaitu bulan ketiga dalam kiraan takwim Hijriyah bagi seluruh umat Islam. Di bulan ini tercatat satu detik agung dalam sejarah umat manusia, iaitu lahirnya insan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa cahaya yang menyinari

dunia dan rahmat yang dinikmati melimpah merentasi sempadan tempat dan waktu tanpa mengira bangsa dan negara, malah merangkumi keseluruh alam. Lebih 1400 tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah Islam untuk memandu umat manusia menuju kejayaan di dunia dan kebahagiaan yang kekal di akhirat. Dengan berbekalkan ketabahan, kebijaksanaan dan hikmah dalam berdakwah, baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya menyampaikan dan menyebarluaskan risalah Islam sehingga terus berkembang serta menjadi pedoman umat manusia hingga ke hari ini. Sebagai tanda kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darjat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kedudukan yang tiada bandingannya, istimewa dan mulia di sisinya. Bagi umat Islam pula, baginda bukan sahaja sentiasa mendapat tempat di hati, mekar dalam ingatan, malah dikasihi, dicintai dan disanjungi sebagai insan teragung dan teladan sepanjang zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap 12 Rabiul Awal. Di negara Brunei Darussalam, kita juga tidak ketinggalan turut menyemarakkan sambutan ini dengan pelbagai acara keagamaan yang diatur rapi. Antara acara yang menjadi tradisi ialah negara akan memeriahkan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan laungan dikir Syarafil Anam selama 12 malam berturut-turut di masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat di seluruh negara. Di samping itu, majlis ceramah agama, forum ilmiah dan acara kemuncak Majlis Perhimpunan dan Perarakan sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat negara turut dilangsungkan dengan penuh penghayatan. Segala usaha dan kegiatan kita ini merupakan tanda kecintaan dan penghormatan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat Islam sudah selayaknya mencintai dan mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti dan mematuhi sunnah yang dibawa oleh baginda. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh kita zahirkan adalah dengan membasahi lidah, memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ia juga merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'adzim. Tafsirnya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya serta ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Jamaah yang dirahmati Allah, sesungguhnya salawat daripada Allah Subhanahu wa taala bererti rahmat dan keridaannya untuk baginda. Salawat daripada malaikat bererti doa dan memohonkan ampun untuk baginda. Dan salawat daripada umat Islam bererti doa memohon supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, menambahkan kemuliaan, kehormatan dan kepujian kepada baginda. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak keterangan tentang kelebihan dan ganjaran yang dikurniakan kepada mereka yang berselawat ke atas baginda. Antara kelebihan tersebut ialah, pertama, mendapat kedudukan yang utama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat kelak. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktharuhum alayya salatan." Maksudnya, seutama-utama manusia di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat ke atasku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Yang kedua, ganjaran salawat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asharan uhatta anhu ashra khati'at." Maksudnya, siapa yang berselawat ke atasku dengan satu

Salawat, niscaya Allah akan berselawat ke atasnya dengan 10 salawat dan Allah hapuskan daripadanya 10 kesalahan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Melihat kepada betapa banyaknya ganjaran yang dijanjikan kepada mereka yang berselawat, alangkah ruginya jika kita tidak memperbanyakkan salawat serta menjadikannya sebagai zikir harian dan amalan yang berterusan dalam kehidupan seharian. Selain itu, apabila kita mendengar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut, maka sewajarnya kita segera berselawat ke atas baginda. Dalam sebuah hadis daripada Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayhi." Maksudnya, orang yang bakhil ialah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, maka dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jamaah yang dirahmati Allah, bersempena dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita bersama-sama mendalami serta menghayati sirah kehidupan dan pengorbanan baginda dengan memahami perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tumbuh subur di dalam hati kita rasa cinta dan rindu terhadap baginda, seterusnya memudahkan kita untuk menjadikan salawat sebagai amalan yang berterusan. Sesungguhnya beruntunglah umat Islam yang sentiasa membasahkan lidah mereka dengan salawat dan menjadikan amalan harian pada setiap waktu dan ketika sepanjang hayat. Akhirnya, bersempena kedatangan bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, marilah kita luruskan niat dan berazam untuk sentiasa memperbanyakkan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat salawat yang kita amalkan dengan ikhlas akan menjadi sebab kita meraih syafaat baginda di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العظيم تفسيرنا كتك الله يعني وهي نبي محمد. Wahai manusia, sesungguhnya aku ialah Rasulullah kepada kamu semua yang baginya kuasa pemerintahan langit dan bumi. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Oleh itu, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kalimah-kalimahnya, yakni kitab-kitabnya, dan ikutlah dia supaya kamu mendapat petunjuk.

aplikasi TV Android RTB Go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. RTB Go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV biskita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Biskita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Mahfuzah. Pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Samaratut tafriyatun nadamah wa samaratul hazmis salamah. Samaratut tafriyatun nadamah wa samaratul hazmis salamah. Bermaksud buah berlengah-lengah itu penyesalan dan buah cermat itu keselamatan. Buah lengah itu penyesalan dan buah cermat itu keselamatan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Samaratut tafriyatun nadamah wa samaratul hazmis salamah. Samaratut tafriyatun nadamah wa samaratul hazmis salamah. Buah lengah itu penyesalan

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit

dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

Assalamu alaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu ini kepadamu. Ya Rasulullah, selalu saja kami mengatakan kami merinduimu. Kami mengaku mencintaimu. Kami berselawat menyebut namamu. Terkadang menangis mendengar kisah perjuanganmu. Namun kadang tertanya-tanya bagaimanakah ia dibuktikan. Kami terpanggil untuk selalu mengamalkan sunnahmu ya Rasulullah. Semoga ia menjadi bukti cinta dan rindu kepadamu. Kalau belum terlaksana sunnah besar, melazimi sunnah kecil itu juga kami mencuba ya Rasulullah. Untuk selalu tersenyum, selalu menyantuni orang di sekeliling dengan baik, menghidupkan budaya memberi salam. Terkadang kami mencari sunnah besar untuk diamalkan, sehingga lupa sekecil-kecil amalan sunnah pun boleh dilaksanakan. Ya Rasulullah, terkadang kami mahu mencontohi cara engkau makan, mencontohi cara berpakaian. Tetapi, mengapa berat untuk kami menjadi seseorang yang mudah memaafkan? Mampukah kita mencontohi kelembutan baginda ketika marah? Mampukah kita menjaga lidah daripada menyakiti orang lain? Ya Rasulullah, begitu ingin kami meneladanimu, menghidupkan sunnahmu. Kiranya sudilah di akhirat nanti engkau memberikan syafaatmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Firman Allah subhanahu

Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56 tafsirnya. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera.

Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila kamu mendengar suara ayam berkokok, berdoalah kamu kepada Allah, karena ayam itu melihat malaikat. Di antara doanya ialah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kelebihanmu.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,

0: Kita pastinya lah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan. Di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an yang bermaksud, sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih, dan penutupnya pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

Waktu sekarang 2.30 minit petang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita pada hari ini Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Dan terima kasih kepada rakan tugas Hasrin Haji Awan Damit yang telah pun bersama sehingga pukul 2 petang tadi. Dan kini beralih ke ruangan Salam Ihsan sehingga pukul 5 petang nanti. Bagaimana perkabaran Auda di petang Rabu ini? Didoakan semoga Auda berada dalam keadaan sehat sejahtera, semoga dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua, berbahagia hendaknya. Dan kepada Auda yang sedang memandu ketika ini, pandu dengan penuh berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan Auda ketika memandu, bertolak ansur sesama pengguna, patuhilah peraturan di jalan raya. Yang sudah pun memulakan tugasan di sebelah petang ini, selamat bertugas saya diucapkan. Mudah-mudahan tugasan sepanjang hari ini mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Dan apapun urusan kita di sepanjang hari ini, semoga berjalan dengan lancar. Dan dalam ruangan Salam Ihsan, antara rancangan yang akan ke udara 3.15 minit petang nanti bersama rancangan Asmaul Husna. Dan untuk panduan kita bersama Azan Fardu Asar akan berkumandang pada pukul 3.39 minit petang. Sejarah Islam akan ke udara 4 petang nanti. Dan 4.30 minit petang rancangan Kuliah Mufti. Dan di penghujung pertemuan kita akan beralih ke ruangan Salam Iman bermula pada pukul 5 petang. Sekali lagi untuk hari ini Rabu 6 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 19 Ogos 2026 Masihi. Teruskan kesetiaan Auda mendengarkan Nur Islam FM Radio Brunei, wadah tarbiyah insani.

0: apa alai?
1: Habis bateri, Ma. Laju, Ma. Charging, charging.
0: Kawannya beri watir. Babahnya!
2: Kenapa kan laling teriak-teriak ni?
0: Ni bah mobil si alai habis bateri ah. Mana chargingnya?
2: Lai, sedang sadang tabung mobil lah ni. Ya, Kementerian Kesihatannya, kalau umur di bawah 2 tahun, langsung dah boleh screen time ni. Kalau umur 2 tahun hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. Kalau umur 6 tahun ke 12 tahun, maksimum 2 jam sehari yang boleh screen time ni.
0: Ih, berijab jua babahnya. Kalau lebih screen time, apa jadinya?
2: Babah ni bukan pulang pakar. Tapi kalau ikut guideline Kementerian Kesihatan, mun lebih screen time ni ditakuti merosakkan mata, tidur terkacau, tumpuan pun jadi kurang.
0: Hah? Sekali? Kan bahapa ti si alai ani. Kesian ni berkusuta.
2: Suruh buka abun ke apakah? Bah, anda bapak cuma ni saja. Sekarang tani sama-sama main di luar bersiuk-siuk tani.
0: Ah, benar jua ah.
3: Skrin berpada.
1: Anak terjaga.
3: Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan sokongan Kementerian Kesihatan dan kerjasama Radio Television Brunei. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman web www.moh.gov.bm.

Rezeki adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap makhluk dijanjikan dengan rezeki olehnya. Sebagai seorang hamba Allah, kita perlu berusaha mencari rezeki, kerana yang bulat tidak akan datang bergolek dan yang pipih tidak akan datang melayang. Selanjutnya, bertawakal kepada Allah dengan mengamalkan selawat ini 11 kali

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

Audah pendengar, waktu sekarang 3.5 minit petang. Dan untuk panduan kita bersama, azan fardu asar akan berkumandang pada pukul 3.39 minit petang.

0: Baik, kawada, untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Asmaul Husna.
1: Asmaul Husna. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman yang bermaksud Maha Pemurah. Dia memberi rahmat dan kemakmuran kepada makhluknya tanpa membeza-bezakan. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama yang Rahman ini 100 kali selepas sembahyang fardu akan mempunyai daya ingatan yang kuat, berfikiran tegas dan bersifat murah hati. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersama lagi menerusi rancangan Irsyad Hukum. Sebagaimana yang telah dijanjikan, kita akan lanjutkan lagi huraian dan penjelasan, yaitu episod terakhir berhubung dengan kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang. Tanpa membuang masa, kita terus bersama Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Raimi bin Awang Tengah, Pegawai Istimbat Kanan Jabatan Mufti Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Ustaz, dalam perbincangan pada episod yang lalu, Ustaz telah menjelaskan bahawa seorang yang telah memenuhi tuntutan melakukan perkara-perkara yang sunat selepas sembahyang seperti berzikir, berdoa, mendahulukan imam beredar sebelum makmum beredar atau melakukan sembahyang sunat sudah setentunya mendapat kelebihan pahala. Namun persoalan di sini, bagaimana pula hukumnya jika selepas sahaja melakukan perkara-perkara di atas, seorang itu masih mahu meluangkan masa untuk duduk lebih lama lagi di dalam surau atau masjid? Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma atina rahmatan min indik wa alimna min ladunka ilma wa hablana hikmata wa hukma. Allahumma anzil alayna al-hikmah wa alimna ma lam nakun na'lam. Allahumma hidayatan lis-sawabi wa ba'du. Yang mulia Tuan Pengerusi, para pendengar yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika selepas sahaja seorang melakukan perkara-perkara seperti berzikir, berdoa, mendahulukan imam beredar sebelum makmum beredar, atau melakukan sembahyang sunat, seorang itu masih lagi kan mahu meluangkan masa untuk duduk lebih lama lagi di dalam surau atau masjid, maka dalam hal ini, menurut syarak, seorang yang duduk dalam masjid dalam keadaan tidak berhadas dengan tujuan untuk melaksanakan ibadat, beriktikaf, membaca Al-Quran ataupun mengajarkan ilmu, menuntut atau mempelajari ilmu, mendengar nasihat dan ceramah, kerana menunggu waktu sembahyang yang berikutnya dan seumpamanya, adalah dihukumkan sunat, mustahab. Bagaimanapun, sekiranya seseorang itu duduk di dalam masjid bukan disebabkan oleh perkara-perkara yang saya sebutkan, maka hukumnya adalah tetap diharuskan. Anjuran dan ganjaran pahala seseorang yang duduk di masjid menunggu waktu sembahyang berikutnya untuk melakukan sembahyang secara berjamaah adalah berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya para malaikat memohonkan keampunan ke atas setiap daripada kamu selama mana dia tetap duduk di tempat sembahyangnya di dalam masjid, selama mana dia tidak berhadas. Lalu para malaikat berkata, Ya Allah, ampunkanlah baginya dosanya. Ya Allah, rahmatilah dia. Sentiasalah dikira seseorang daripada kamu memperolehi ganjaran pahala sembahyang selama mana dia masih menunggu sembahyang, dan tiada suatu perkara yang boleh menghalangnya untuk pulang beredar kepada keluarganya melainkan sembahyang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang saya bacakan tadi, Tuan Pengerusi, menjelaskan bahawa sesiapa yang duduk dalam masjid dan dalam keadaan suci, iaitu tidak berhadas, kerana menunggu untuk sembahyang berjamaah atau waktu sembahyang berikutnya, antara kelebihannya ialah para malaikat sentiasa mendoakannya dengan keampunan dan rahmat. Selain itu, sepanjang masa dia berada di dalam masjid itu, dia diberikan ganjaran pahala secara berterusan sepanjang masa. Umpamanya, ganjaran pahala orang yang mengerjakan sembahyang. Bagaimanapun, sekiranya dia mengubah niatnya atau mengungsikan atau menyentuhkan niatnya duduk

0: nanti dalam masjid itu bersama perkara-perkara lain, maka terputuslah ganjaran pahala, iaitu pahala umpama mengerjakan sembahyang seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Menurut Ibnu Battal, sungguh pun perkara yang dituntut dalam hadis ketika duduk dalam masjid ialah dalam keadaan suci daripada hadas, akan tetapi Ibnu Battal juga mengartikannya daripada sudut yang lebih utama, iaitu suci daripada keburukan tangan dan lidah dengan menjauhkan diri serta menjaga lidah daripada perbuatan dan percakapan yang tidak baik. Menurut Ibnu Battal lagi, siapa yang banyak dosanya dan mahu untuk mengurangkannya, maka gunakanlah dan rebutlah peluang ini, iaitu dengan cara hendaklah dia duduk di tempat sembahyangnya dan tidak segera beredar setelah selesai daripada sembahyang, supaya dia memperolehi doa dan permohonan keampunan para malaikat bagi dirinya. Dalam masa yang sama, apa yang diharapkannya ialah agar permohonan keampunan dan rahmat tersebut diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala yashfa'una illa limanirtada, yang tafsirnya, dan mereka tidak dapat memberi syafaat pada hari kiamat melainkan bagi sesiapa yang diridai Allah. Wallahu a'lam.
1: Jadi Ustaz, apakah yang terdapat dan diperolehi daripada kelebihan duduk selepas sembahyang fardu, lebih-lebih lagi selepas sembahyang fardu subuh? Silakan Ustaz.
0: Terima kasih Tuan Pengerusi. Menurut Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitabnya Al-Azkar, semulia-mulia waktu berzikir pada siang hari ialah selepas sembahyang fardu subuh. Antara zikir yang dituntut dibaca selepas sembahyang fardu subuh ialah bertahlil sebanyak 10 kali. Demikian juga pada sembahyang fardu asar dan maghrib, kerana telah warid hadis mengenainya. Malahan pada kesemua sembahyang fardu, tuntutan membacanya adalah sejurus selesai sembahyang fardu subuh sebelum bergerak atau berpindah ke tempat lain, malahan dalam keadaan dia masih duduk tahiyat akhir. Menurut sebahagian ulama mutaakhirin, sesiapa yang selesai daripada sembahyang fardu subuh berjemaah dan mahu berzikir sehingga terbit matahari, maka tidak disunatkan baginya berpindah. Dengan erti kata lain, hendaklah seseorang itu tetap duduk di tempat sembahyangnya berzikir, mengingati Allah Subhanahu wa taala dan yang seumpamanya. Dalil dalam perkara ini telah sabit bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterusan duduk di tempat sembahyang baginda setelah selesai daripada sembahyang subuh. Sehinggalah terbit matahari, kemudian baginda mendirikan sembahyang 2 rakaat. Ganjaran bagi mereka yang duduk berzikir selepas sembahyang fardu subuh sehingga terbit matahari adalah seperti melakukan 1 haji dan 1 umrah. Dalam sebuah riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, sesiapa yang sembahyang fajar iaitu subuh berjemaah, kemudian dia duduk berzikir mengingati Allah sehingga terbit matahari, kemudian dia sembahyang 2 rakaat setelah terbit matahari, adalah baginya ganjaran seperti mengerjakan 1 haji dan 1 umrah. Menurut Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginya haji dan umrah yang sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmizi. Selain itu, antara amalan sunat yang dianjurkan selepas sembahyang fardu subuh, khususnya pada subuh hari Jumaat, ialah disunatkan membaca surah Al-Kahfi dan beberapa surah yang lain daripada Al-Quran. Disunatkan juga memperbanyakkan bacaan surah Al-Kahfi pada malam Jumaat dan siang harinya, paling kurang sebanyak 3 kali. Bagaimanapun, membaca surah Al-Kahfi pada siang hari Jumaat adalah sangat dituntut, dan waktu yang afdal adalah pada waktu subuh, kerana cara ini bermaksud menyegerakan pelaksanaan amalan sunat dan menjaganya daripada diabaikan atau ditinggalkan. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih Ustaz. Apa yang jelas dari Ustaz, banyak terdapat kelebihan dan ganjaran yang dianjurkan setelah selesai sembahyang subuh. Jadi untuk penutup perbincangan kita pada kali ini, dapat kiranya Ustaz memberi kesimpulan mengenai tajuk, iaitu kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang. Silakan Ustaz.
0: Tuan Pengerusi, para pendengar yang sehormati sekalian, sebagai kesimpulan, selesai memberi salam dalam sembahyang, pastikanlah agar imam, jemaah ataupun orang yang sembahyang secara bersendirian

0: dan meluangkan masa untuk berterusan duduk di tempat sembahyangnya, dan janganlah dia terburu-buru untuk beredar atau meninggalkan tempat sembahyangnya sekiranya tiada sebarang keuzuran. Ini kerana terdapat perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan selepas sembahyang, antaranya ialah beristighfar, berzikir dan berdoa. Setelah memenuhi tuntutan beristighfar, berzikir dan berdoa selepas sembahyang, sesiapa yang masih mahu meluangkan masanya untuk duduk lebih lama lagi di dalam masjid, maka masa yang dihabiskan di dalam masjid bukanlah sia-sia. Ini kerana menurut syarak, seseorang yang duduk menanti dalam masjid dengan tujuan beriktikaf dalam masjid kerana menunggu masuk waktu sembahyang yang berikutnya, melaksanakan ibadat lain seperti sembahyang dan membaca Al-Quran, mendapatkan atau mengajarkan ilmu dan seumpamanya, maka hukumnya adalah sunat dan sudah setentunya mempunyai kelebihan dan mendapat ganjaran pahala. Perkara yang menjadi keutamaan ialah semasa tempoh berada di masjid, hendaklah memastikan diri dalam keadaan suci, iaitu tidak berhadas, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Peluang untuk memperolehi kelebihan dan ganjaran daripada anjuran duduk lebih lama di dalam masjid selepas sembahyang, lebih-lebih lagi selepas sembahyang fardu subuh sehingga terbit matahari, perlulah direbut dan tidak disia-siakan. Ini kerana ganjaran yang dijanjikan seperti mana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat hebat. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustaz. Ya udah pendengar yang dirahmati Allah. Nah, demikian beberapa penjelasan serta panduan mengenai kelebihan meluangkan lebih masa berzikir dan berdoa setelah selesai sembahyang bagi mengisikan rancangan Irsyad Hukum keluarannya kali ini. Mudah-mudahan dengan perbincangan tajuk ini akan mendapat dimanfaatkan dengan sebaiknya oleh umat Islam semuanya. Amin. Untuk akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Awang Muhammad Raimi bin Awang Tengah kerana sudi bersama menjayakan rancangan Irsyad Hukum pada kali ini. Hingga kita berjumpa lagi, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Quran nih, ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. "Wa anzalna ilaikum nuran mubina." Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin." Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kancah kehidupan seseorang, kadangkala akan menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, atau kadang-kadang sengaja ditakuti oleh orang-orang yang iri dengan cara menipu dan memfitnah agar terjadi sesuatu yang buruk dan tidak diingini, yang menyebabkan diri kita berduka cita dan mendapat kesusahan besar. Dan kadang-kadang terjadi kesempitan hidup dalam diri seseorang itu. Oleh yang demikian, selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pastinyalah akan bersabar dalam menghadapi liku-liku hidup ini. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada mengajarkan kepada kita doa Nabi Allah Yunus alaihi salam yang dapat diamalkan, di mana siapa yang membaca doa ini 3 kali dalam sehari, maka akan dikabulkan doanya, yaitu bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, atau bagi orang yang dalam kesempitan dan orang yang berhutang. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, yang bermaksud, "Sesungguhnya bahwa doa saudaraku Yunus alaihi salam adalah mengherankan. Permulaannya tahlil, pertengahannya tasbih dan penutupnya, pernyataan atas dosa. Bagi orang yang berduka cita, orang yang kena bencana besar, orang yang dalam kesempitan, dan orang yang berhutang, yang membaca doa ini sebanyak 3 kali sehari, melainkan dilapangkan daripadanya dan dikabulkan baginya doa itu. Adapun doa Nabi Allah Yunus alaihi salam itu ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku dari orang-orang yang zalim. Jadi, marilah kita sama-sama mengamalkan doa ini. Semoga segala kesempitan yang dihadapi akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bertemu kita menerusi rancangan Nadwah Mingguan untuk keluaran pada kali ini, dan satu tajuk yang kita bawakan iaitu Pilih Kasih. Dan insyaAllah kita akan bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi bagi sama-sama membincangkan tajuk yang kita bawakan pada kali ini. Baiklah, sudah kita teruskan dengan mempersilakan Yang Mulia Ustaz Haji Suhaimi untuk memberikan mukadimah tajuk kita pada hari ini, itu Pilih Kasih. Silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla hadanallah. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولاه. Apa kabar tuan pengerusi? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kesehatan, keafiatan, kebahagiaan, keselamatan, kerahmatan dan juga keridaan kepada tuan pengerusi. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih dahulu diucapkan ribuan terima kasih kerana sudi mengundang saya pada kali ini. Saya ini Tuan Pengerusi Hinda Joluan Berilmu Bandara. Tapi insyaAllah di sini kita ini akan berkongsi sama ilmu yang dikurniakan oleh Allah SWT. Ini mudah-mudahan kita ini semua mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Tuan Pengerusi, kalau kita lihat dari perkataan kedua itu, kasih, kasih, perkataan kasihan ini, ia adalah hal yang positif, hal yang positif yang ditujukannya. Kita ini sedia maklum bahawa kita ini memang dianjurkan untuk berkasih sayang sesama manusia, indah kira sama keluarga maupun sama orang lain, walaupun berlainan agama. Dan juga bukan saja sama manusia, Tuan Pengerusi, malahan kepada binatang pun kita ini disuruh mempunyai rasa belas kasihan kepada binatangannya. Tapi Tuan Pengerusi, kalau ada sudah perkataan di depannya itu pilih ataupun memilih, jadi pilih kasih atau milih kasih, maka ia boleh saja menjadi sifat ataupun perangai ataupun keadaan yang kurang baik. Tapi Tuan Pengerusi, kadang-kadang kita ini salah pengertian mengenai perkara ini. Kita ni selalu beranggapan ianya pilih kasih, tapi sebenarnya indah, sebenarnya tidak. Bila perkara serupa ni berlaku sama ada pada kita ni atau orang lain, kita ni sering terus mengecam ianya, confirm pilih kasihnya. Tapi sebenarnya perkara yang mesti kita ni fahami, yang mungkin saja sebenarnya ianya bukan pilih kasih. Jadi alhamdulillah tajuk kalian ni, yang Tuan Pengerusi pilihan ni memang bagi saya lah memang bagus, walaupun bunyinya simpel, apa tu, jiwang-jiwangnya orang kata ni, dan juga santai, tapi ianya memerlukan kepada penjelasan sebelum kita ni mentuhmah seorang itu pilih kasih ataupun tidak. Wallahu'alam.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz bagi penerangan dalam mukadimah awal tentang tajuk kita bawakan pada kali ini, itu pilih kasih. Apa yang sebenarnya perlu kita ni lakukan untuk menghindari daripada pilih kasih ini, Ustaz? Silakan Ustaz.
1: Terima kasih Tuan Pengerusi. Jadi bagi menjawab persoalan ini, apa yang perlu kita ni lakukan untuk menghindari daripada pilih kasih ini, ianya memerlukan pemahaman yang jelas.

dulu Tuan Pengerusi. Jangan jangan biasakan diri kita ni menjudge ataupun menghakimi seseorang secara mendadak. Jangan melihat dari sudut luaran saja. Apanya si kasum Tuan Pengerusi. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai sebuah buku itu melalui lapisan luarnya saja. Mari kita ni cuba lihat hal-hal yang berkaitan dengannya tu, dalamnya tu. Mudah-mudahan kita ni akan dapat memahami situasi ataupun keadaan yang sebenarnya. Nah, bila kita ni mikir-mikirkan apakah perkara yang harus kita ni buat untuk menghindari pilih kasih ini, maka kita ni mesti memahami situasi yang sebenarnya. Ada orang beranggapan kalau membagi katanya atau memberi indah sama rata tu, tutah pilih kasih tatunya namanya tunya. Tidak Tuan Pengerusi, tidak. Tidak semestinya. Apa yang perlu kita ni lakukan untuk menghindari dari pilih kasih ini? Yang pertama Tuan Pengerusi, ini dah sama-sama kita ni share ya. Pertama-tama kita ni hendaklah husnuzon dulu. Husnuzon, berprasangka baik dahulu. Kebanyakan perkara yang bermula dari suatu yang baik sebenarnya. Tapi kadang-kadang kerana situasi ataupun keadaan yang boleh saja membuatnya berubah menjadi tidak baik atau kurang baik. Suatu yang tidak baik atau kurang baik itu sebenarnya masih dapat diubah semula kepada baik. Itu Tuan Pengerusi. Orang kita ni lagi think positive. Pikirkan yang baik-baik. Berprasangka baik. Bila suatu yang kurang baik atau dalam tajuk naduah kita ni kali ini, pilih kasih ini, pikirkan dulu yang baik-baik. Bila seorang memilih sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat atau selera kita ni, pikirkan dulu ianya adalah betul, baik atau dulu. Umpamanya, Tuan Pengerusi, ada bos yang menaikkan pangkat ataupun gaji, membagi gaji yang lebih kepada anak buahnya berbanding anak buahnya yang lain. Ataupun ada ibu bapa yang memberikan hadiah yang lebih kepada salah seorang daripada anaknya. Itu contohnya. Maka anggap dulu ianya sebagai umpamanya penghargaan kah, atau hal-hal yang selayaknya kepada anak buah bosnya tu. Sebab mungkin ia telah memajukan organisasinya tu. Kerajanya keras, rajin untuk organisasinya tu. Sekurang-kurangnya ia ikhlas. Satu dua anggap ia ikhlas dalam bekerja sehingga bosnya nampak ianya ni layak diberi insentif ataupun imbalan yang sepatutnya. Atau ada ibu bapa yang berikan hadiah yang lebih kepada salah seorang anaknya tu. Mungkin mereka melihat anak itu lebih rajin daripada yang lain. Lebih taat, lebih patuh dan ikhlas. Sedangkan anak-anak yang lain itu kadang-kadang rajin pulang juga. Rajin juga, tapi mungkin ada sedikit perbezaan dari segi kerajinannya ataupun keikhlasan anak-anaknya itu. Tuan Pengurus ya. Jadi memang... Memang untuk menghindari rasa tidak puas hati dalam diri anak-anak ini, ibu bapa ini kadang-kadang perlu juga memberikan penerangan. Perlu juga memberikan penerangan, ataupun kata ini penjelasan kepada anak-anaknya yang lain itu tentang kenapa anak yang satu ini diberinya kelebihan sedikit berbanding anak-anaknya yang lain. Mungkin boleh dijelaskan kerana anaknya itu memerlukan umpamanya sokongan ataupun dukungan yang lebih, belanja yang lebih kerana meningkat dewasa.
dan juga

sekolah semakin tingginya kata ni, maka yang memerlukan belanja yang lebih. Ah, tu dijelaskan oleh bapa tu kepada anak-anaknya tu. Kadang-kadang tingkatan atau status keluarga juga memainkan peranan tuan pengurusi dari segi kecukupan ekonomi keluarga yang kadang-kadang terpaksa juga tu. Hanya kata ni berkira-kira lah hanya kata ni. Hanya mungkin saja memerlukan untuk melebihkan ataupun membezakan antara satu sama antara satu anak dengan satu anak yang lain tu. Tapi tuan pengurusi sebagai bos ataupun ibu bapa ni sebenarnya itu adalah hak mereka untuk membuat pilihan. Bos ataupun ibu bapa tu sendiri yang punya hadiah atau wang atau tuan pengurus ya, maka mereka boleh saja memilih atau membuat keputusan mengikut pengamatan mereka itulah. Atau hak mereka tuan pengurusi. Mereka ditipu ataupun tidak, istilahnya misalnya apa yang istilah di depan lain di belakang lain atau itu soal kedua tu tuan pengurusi. Kita ni sebagai anak buah ataupun anak, maka haruslah kita ni akur sahaja terlebih dahulu dan kita ni berserah saja kepada Allah sambil tidak mengurangi rasa hormat kepada ketua ataupun bos atau rasa hormat kepada ibu bapa tu. Dan kita ni terus saja bekerja macam biasa, rajin, jujur, amanah dan istiqamah tu. Kita ni mesti yakin bahawa keberkatan rezeki bukan datang dari banyaknya hadiah ataupun banyaknya wang ringgit ataupun banyaknya gaji ataupun tingginya pangkat atau semata-mata. Tetapi tuan pengurusi, Allah atau lebih mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Jadi dalam perkara ini, yang pertama ialah berprasangka baik ataupun husnuzon terlebih dahulu tuan pengurus ya. Yang kedua, yakinlah bahawa kita ni banyak kelemahan dan kekurangan. Mungkin kalau benar bos atau ibu bapa tu pilih kasih, yakinlah itu adalah kekurangan ataupun kelemahan pasti orang. Kita ni hanya perlu berusaha untuk memperbaiki keadaan agar di hari kemudian tidak terjadi perkara yang tidak diingini berlaku. Ingat kita ni hanya berusaha tapi Allah yang menentukan. Tidak usah tah kita ni main paksa-paksa ataupun menggertak ataupun kalau kan anak tua merajuk atau menyamal. Tidak usah tentu. Yakin saja. Yakinlah bahawa Allah telah mengatur rezeki kita ni masing-masing. Ketiga, tuan pengurusi, kita ni zahirkan rasa syukur atas terpilihnya kawan kita ni atau adik-beradik kita ni itu. Dengan mengucapkan tahniah dan berazam untuk mencapai sepertinya juga tu. Dengan cara yang lurus, dengan cara benar, dengan cara sihat, itu penting. Kemudian yang keempat tuan pengurusi, kita ni tanamkan dalam diri kita ni sendiri rasa ikhlas. Ikhlas sama ada dalam kita ni bekerja, ikhlas dalam hubungan adik-beradik kita ni, silaturahim kita ni, dan ikhlas dalam banyak-banyak keadaan. Kenapa? Kerana ikhlas ini pasti akan diberikan ganjaran yang lebih baik dari dunia dan isinya. Kelima tuan kemusi, bahwa berbincang. Ini satu perkara juga ni. Bahwa bincang dengan bos satu atau ketua tu atau bincang dengan ibu bapa tu, luahkan dia apa yang kita ni kurang bersetuju dengan keputusan bos satu kah atau dengan keputusan ibu bapa tu kah. Beritahu. Kadang ada juga yang mungkin terlepas pandang atau tidak disedari oleh bos atau ibu bapa tu. Itu yang penting, bincang-bincang. Tapi cuba kata ni sama-sama hayati. Apa kata Syekh Ibnu Athaillah

0: As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam, ia berpesan Tun Mursi, apanya? Sadarilahnya akan sifat-sifat kekuranganmu. Sadarilah akan sifat-sifat kekuranganmu, nescaya Allah akan membantumu dengan kesempurnaan sifat-sifatnya. Akuilah kehinaan dirimu di hadapan Allah, nescaya Allah akan membantumu dengan kemuliaannya. Akuilah semua ketidakberdayaanmu, nescaya Allah akan membantumu dengan kekuasaannya. Dan akuilah kelemahanmu, nescaya Allah akan membantumu dengan kekuatannya. Hebat Tun Mursi, wallahu alam bisawab.
1: Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Seterusnya, apakah hukumnya dan akibatnya ni Ustaz jika ibu bapa yang pilih kasih di antara anak-anaknya ni Ustaz? Silakan Ustaz.
0: Alhamdulillah, terima kasih Tuan Pengerusi. Apa tu hukuman jika ibu bapa pilih kasih, ha? Nah, jadi sebagaimana yang saya jelaskan tadi, semuanya tergantung pada situasi. Dan sememangnya ibu bapa ada hak mereka masing-masing. Jangan pulang mudah kita ini membuat spekulasi untuk menjatuhkan hukum mana. Walau bagaimanapun, sunat hukumnya ibu bapa memberikan hadiah sama rata kepada anak-anaknya. Dan dibenci oleh syarak jika pemberian itu tidak sama rata, walaupun pemberian itu hukumnya sah. Ada satu bab khusus dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan pemberian ataupun hadiah ibu bapa ini kepada anaknya. Secara umumnya ibu bapa diharuskan memberi hadiah kepada anak-anaknya ini selama mana pemberian itu diberikan secara adil dan saksama, sama rata antara setiap orang anaknya itu. Larangan ini jelas dilihat dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Katanya, aku mendengar Nu'man bin Bashir ketika berada di mimbar berkata, ayahku memberi aku hadiah, tetapi Amrah bin Rawahah, ini ibunya, mengatakan bahawa dia tidak akan meredainya melainkan dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi kepadanya. Jadi kemudian ayahku datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku telah memberikan hadiah kepada anakku daripada Amrah bin Rawahah, tetapi dia memerintahkan aku untuk menjadikan kamu sebagai saksi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, adakah kamu telah memberikan hadiah seumpama ini kepada semua anak-anakmu? Maka beliau pun menjawab, tidak. Lalu baginda pun bersabda, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Ya Rasulullah, berlaku adillah kepada anak-anakmu. Lalu ayahku kemudiannya pulang dan mengambil semua hadiahnya itu. Dalam satu riwayat yang lain, Tuan Pengurusi, bahawa Nabi SAW ini menolak permintaan Bapak Nu'man bin Bashir ini untuk jadikan saksi itu. Ada yang beri anunya, apa namanya, dalam hadisnya yang lain, yaitu Rasulullah SAW bersabda, panggillah orang lainnya untuk menjadi saksi selain daripada aku. Adakah kamu suka jika semua anak-anakmu bersamaan berbuat baik kepadamu? Lalu beliau pun berkata, ya. Lalu Nabi pun berkata, janganlah berbuat demikian. Iaitu jangan memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengecualikan yang lain. Riwayat Imam Muslim. Jadi berdasarkan hadis tersebut, Tuan Pengurusi, Al-Imam An-Nawawi ada menjelaskan bahawa setiap ibu bapa perlu berlaku adil kepada anak-anaknya dalam hal pemberian hadiah ini. Dan tidak melebihkan sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Jadi sekiranya ibu bapa tidak bersikap sama rata, maka hukum perbuatan itu adalah makruh.

meskipun hadiah yang diberikan itu adalah sah menurut syarak. Ini merupakan pandangan yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i juga terus ya. Juga Imam Malik dan juga sebahagian ulama fiqh. Kata Syekh Zakaria Al-Ansari menyatakan dalil yang menunjukkan bahawa pemberian hadiah itu adalah sah merujuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengarahkan bapa Nu'man bin Bashir itu untuk mencari orang lain untuk dijadikan saksi selain baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan pengerusi, jadinya kesedaran ibu bapa dalam berlaku adil adalah sangat diperlukan bagi melahirkan zuriat, keturunan dan masyarakat yang baik juga. Jadi adil tidak boleh kita ni pandang dari satu sudut sahaja tu. Umpamanya kalau ibu bapa kan memberi hadiah, katakanlah wang lah, duit lah kepada anak-anaknya. Jadi dia semestinya ibu bapa tu kan memberi duit tani, wang ni tadi dalam jumlahnya sama rata semua anak-anaknya juga tu. Kadang-kadang dia juga. Ini tidak mungkin anak sulung atau anak yang tuan tadi mungkin yang memerlukan wang yang banyak sedikit, lebih sedikit berbanding anak yang bungsu ataupun anak yang kecil itu. Jadi kasih sayang umpamanya pulang. Mungkin ani kalau dalam hal kasih sayang boleh kita ni berikan sama rata. Atau mungkin kalau ada bezanya sedikit pun mungkin ia tidak akan beri kesan untuk ibu bapa itu tidak berlaku adil kerana kasih sayang ini pun dari dalam hati. Dan bagi ibu bapa yang bijak, perbezaan perasaan kasih sayang ini tidaklah perlu dizahirkan. Jadi tuan pengerusi, saya sebenarnya lebih condong untuk tidak mengatakan hukuman jika ibu bapa pilih kasih ini. Saya lebih condong pada perkataan akibat, iaitu akibat jika ibu bapa pilih kasih. Ya tuan pengerusi, jika ibu bapa mengamalkan pilih kasihan ini, tuan pengerusi, maka akibatnya suatu yang tidak baik mungkin akan berlaku dalam institusi keluarganya. Anak-anaknya mungkin rasa tidak berpuas hati, rasa tertekan, dan akhirnya kepercayaan anak-anak kepada ibu bapa itu akan hilang. Dan bukan saja kepercayaan, malahan rasa hormat dan kasih sayang anak-anak terhadap ibu bapa mereka juga mungkin akan sirna. Ini akan menimbulkan masalah besar dalam institusi keluarga ini, tuan pengurusi. Berlaku perceraian, keretakan hubungan dalam keluarga, hubungan hambar, boring, kata ni. Hilang rasa kasih sayang menyayangi, hilang rasa hormat menghormati, kau-kau, aku-aku, atau pulang timbul, dan macam-macam lagi. Akhirnya, anak-anak ini sekarang, na'uzubillah min zalik, lebih suka mencari hiburan dan juga kesenangan di luar rumahnya dengan bergaul bersama rakan-rakan mereka yang lain. Kalau rakan yang baik, alhamdulillah sedikit. Tapi kalau rakan yang kurang baik, nah rakan yang jahat, maka anak-anak itu dikhawatiri akan menjadi semakin liar dan memberontak. Dia lagi menganggap rumah sebagai tempat berlindung, rumah sebagai tempat beristirahat. Malahan lebih suka ya pulang melepak di tempat-tempat lain yang mungkin saja akan merosakkan nilai akhlak dan kepribadian anak-anak itu. Nah, tuan pengurusi, siapa yang susah kalau terjadi seumpama ini? Tentulah ibu bapa itu juga yang menerima kesannya, tuan pengurusi. Jadi hati-hatilah kita ni, ibu bapa. Walaupun keadilan dari sudut zahir itu sukar kita ni laksanakan, perlu juga kita ni memahami ataupun memberikan penjelasan kepada anak-anak agar mereka tu faham dengan situasi yang berbagai-bagai dalam kehidupan kita ni. Kadang ada anak yang mudah faham dengan situasi yang berbeza ni, tuan pengerusi, tapi kadang ada anak yang sukar memahami ataupun kurang

paham dengan keadaan sebenar. Semua sekali pada kanak-kanak kan yang belum mampu berpikir apa tu, yang belum lagi berpikir dengan, baru mampu berpikir dengan lebih rasional lah tu. Anak yang kurang paham wanita, yang perlu kita nijak.